0: Tapi dia
1: mudah
0: menemukan
1: juga. Mereka dikasih 24 mesh, mereka dikasih kalau akan terlibat untuk masyarakat kritik. Halo. Sobat kalau saja kata si ucana program dari sahabat Nataji Sifar Iksa Kasi Tei Betal Iksa Kapteri Yang ke 0-1-2-3-4-2-1-7-1 ini bertasih dial kami dengan program dari semua aja Nataji. Apa yang pasang kita kita ini informasi kami karena ini Nataji agar kita dilakukan sebuah galbat bicara dengan kita sebuah galbat bisa juga kita sakta. So, agar kalau kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita k